0: Eko Juma o le kan si Eko Juma ma mo kini ila orun o kini iwa orun kusu ohun a iwa o
1: Olura pada iwa ni mi o ma si
0: oruko Oluwa na ni mo fi